Guru, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਅੱਜ ਸਿਮਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਆ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।